Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Penginjil Feni, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Nats Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21-28 dengan tema Iman Teruji di Tengah Kesulitan. Sebelumnya, mari kita bersama mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberkati kami dengan satu hari baru lagi. Kami boleh menikmati hidup kami, kami boleh menikmati nafas yang Tuhan berikan, tubuh yang sehat, bahkan setiap anggota tubuh kami yang boleh bergerak, yang boleh beraktivitas, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan juga di dalam hidup kami, walaupun saat ini mungkin kami harus menjalani hari-hari yang lebih sulit, yang lebih berat, tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan sendiri yang berbicara menyentuh setiap hati kami. Dan kami dimampukan bukan hanya mendengar dan memahami, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu dan menghidupinya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para pendengar yang terkasih, saya mau mengajak para pendengar untuk sedikit bermain kuis. Dengan cara saya akan memberikan pertanyaan dan para pendengar dapat menjawabnya di tempat masing-masing. Siap ya? Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apa nama ibu kota Jawa Tengah? Ya, Semarang. Pertanyaan kedua. Siap-siap? Siapakah presiden pertama negara Indonesia? Ya, saya pikir hampir setiap dari para pendengar pasti menjawab dengan benar ya. Bapak Soekarno, bukan Soekarno-Hatta, hanya Bapak Soekarno. Nah, sambil para pendengar menghitung-hitung poin di rumahnya, berapa pertanyaan yang benar. Pertanyaan berikutnya saya akan bertanya. Ayah Mary mempunyai 5 orang anak. Anak pertama bernama Nana, yang kedua bernama Nene, yang ketiga bernama Nini, yang keempat bernama Nono. Yang kelima, namanya siapa? Bukan Nunu ya, tapi namanya adalah Mary karena saya berkata Ayah Mary. Nah, kalau yang salah mulai ketawa-ketawan ya. Pertanyaan berikutnya. Bisakah para pendengar menjawab dengan benar? Jika Anda sedang ikut sebuah perlombaan lari dan Anda berhasil menyalip orang di posisi kedua,

jawabannya. Jadi setengah. Pertanyaan terakhir, karena kita sedang mendengar radio, saya mau tanya, siapa sih penemu radio? Nah, para pendengar ada yang tahu? Ya, kita kenal dengan namanya Bapak Guglielmo Marconi. Nah, pendengar terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita main kuis seperti ini, rasanya kembali ke zaman sekolah ya. Kalau ingat-ingat lagi, setiap kali menjelang akhir tahun ajaran seperti saat-saat ini, kita harus belajar, kita harus melewati ujian dengan nilai yang baik, baru akhirnya kita bisa naik kelas. Hari ini saya juga akan membawa sebuah tema tentang kata ujian. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk memeriksa dan mengetahui kualitas atau mutu. Hidup kita sebagai manusia bukan hanya melewati ujian saat-saat di sekolah, tetapi setiap harinya kita melewati berbagai ujian kehidupan. Yang diuji juga ada banyak hal, kepintaran kita, kemampuan kita, ingatan kita, dan bahkan kedewasaan karakter diri kita. Demikian pula di dalam hal kerohanian. Apa sih yang perlu diuji? Ya, tentu saja iman kita perlu diuji. Untuk itu, saya mengajak para pendengar untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai ke-28. LAI memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang perempuan Kanaan yang tidak disebutkan namanya. Tapi dalam bagian Alkitab yang lain mencatat, dia adalah seorang yang berkebangsaan Sirofenisia. Singkatnya, dia bukan seorang Yahudi. Dan di masa itu, orang-orang demikian dianggap adalah orang-orang yang kafir, musuh, najis, karena mereka menyembah banyak-banyak dewa. Apalagi di masa itu, seorang perempuan itu adalah orang kelas rendah di mata orang Yahudi. Dan perempuan ini mendapatkan double minoritas. Dia seorang perempuan dan dia bukan perempuan Yahudi. Tetapi betapa perempuan ini memberanikan diri datang kepada Yesus dan murid-muridnya dan memohon, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya yakin kehebatan Yesus, cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, yang buta, mengusir roh jahat, tentu saja sudah tersiar kemana-mana pada saat itu. Tapi yang menarik adalah perkataan yang keluar dari mulut perempuan ini ketika memanggil Yesus. Dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Padahal di saat itu, di sana ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang sedang menyaksikan dan banyak dari mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dari mulut perempuan ini kita melihat ada satu kepercayaan, ada satu pengakuan ketika dia memanggil Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Para pendengar yang terkasih, kita belajar hal yang pertama adalah iman lahir di dalam diri kita. Itu bukan karena siapa dan apa suku bangsa, ras, atau keturunan keluarga kita. Jika hari ini kita bisa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen, nenek moyang kita orang Kristen, semua teman-teman kita Kristen. Bukan juga karena saya suku A, suku B. Bukan karena pekerjaan saya di gereja. Tetapi iman adalah anugerah pemberian Allah.
Di dalam 1

Korintus pasal 12 ayat 3 menuliskan demikian. Karena itu aku, yaitu Paulus, mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perempuan Kanaan, dia mampu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena Allah lah yang memberikan, menganugerahkan iman dan Roh Kudus dalam diri perempuan itu. Jadi sekali lagi, iman itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan dan usaha manusia. Mari saya ajak para pendengar, kita memikirkan sebentar, kita merenungkan sebentar, waktu, momen di mana pertama kali kita mendapatkan anugerah iman itu. Bagaimana ketika pertama kali kita mengaku percaya dan mau mengikut Yesus, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah saat-saat itu adalah saat-saat di mana kita mengalami karya Allah yang begitu indah, yang begitu mengagumkan di dalam hidup kita? Kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Di ayat yang ke-23 dikatakan, perempuan Kanaan ini bukan hanya berseru-seru dari jauh, tapi dia juga sambil memohon, sambil berteriak, bahkan menangis. Tapi respon Yesus adalah diam. Malahan, para murid Yesus yang ada di sana, mereka mulai terganggu dan meminta Yesus untuk menyuruhnya pergi. Tapi yang Yesus katakan adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan, para pendengar yang terkasih, perempuan pada umumnya memiliki perasaan yang lebih sensitif. Perempuan Kanaan itu telah mengambil satu keputusan yang berani untuk datang mohon kepada Yesus, karena dia tahu Yesus itu penuh belas kasih dan kuasa. Namun jawaban Yesus seolah-olah telah menolaknya. Dan apa yang dilakukan perempuan itu? Yang dia lakukan berikutnya adalah dia menyembah kepada Yesus. Sebuah sikap, sebuah tindakan, dia berlutut, dia merendahkan dirinya, dan dia terus memohon agar Yesus menolongnya. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya, tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus, Tuhan. Dan hal yang berikutnya tercatat, untuk kedua kalinya Yesus menjawab dia demikian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang Yesus maksudkan adalah, bukankah tidak layak mengambil berkat yang telah tersedia untuk umat Allah Israel dan memberikannya kepada orang yang najis atau kafir? Sebab sebutan kata anjing pada waktu itu dipakai orang-orang Yahudi untuk menyebut orang-orang yang menyembah berhala, mereka yang tidak kudus dan mereka yang kafir. Maka untuk kedua kalinya lah, perempuan ini seakan-akan telah ditolak oleh Yesus. Jika kita adalah perempuan Kanaan itu, apa reaksi kita? Biasanya ketika kita ditolak oleh seseorang satu kali, mungkin kita sudah merasa sakit hati, kita sudah merasa kecewa. Ditolak dua kali, mungkin kita sudah akan marah dan kita tidak mau lagi datang kepada orang itu. Tapi tidak demikian dengan kisah perempuan Kanaan ini. Ya, sekali lagi dengan rendah hati, dengan hati yang yakin, dia menjawab Tuhan Yesus dan berkata, anjing pun mendapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Maka kisah ini ditutup dengan sebuah ending yang begitu indah ketika Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini di depan murid-murid dan orang-orang Yahudi lainnya. Iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Sehingga kita sering mendengar, bahkan kita sering berdoa, Tuhan, mohon supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan kalau kita ingat, Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya, saat itu mungkin iman murid-murid Yesus belum sebesar biji sesawi. Tapi iman itu bisa bertumbuh. Iman yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman yang hidup. Dan iman itu bertumbuh lewat ujian, lewat kesulitan dan tantangan. Seperti perempuan Kanaan ini, imannya diuji lewat kerendahan hatinya untuk terus memohon kepada Yesus walaupun seakan-akan dia telah ditolak.
Memang mudah bagi kita mengatakan, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus, jika kita baik-baik saja. Tapi bayangkan kalau kita sedang dalam kondisi dikhianati, kita difitnah, mungkin kita dibuli dan dimusuhi orang. Keluarga kita sedang bermasalah, kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami penderitaan dan kegagalan. Mungkin sebagian dari kita masih kuat untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi bagaimana seandainya di dalam kondisi itu ketika kita berdoa, Yesus seolah-olah diam, tidak menjawab doa dan keinginan kita? Bagaimana jika kita sudah berdoa tetapi penderitaan kita tidak kunjung reda? Masalah kita belum punya jalan keluar. Masihkah kita terus-menerus datang kepada Tuhan berdoa dan percaya kepadanya? Para pendengar yang terkasih, saya ingin sharing sedikit. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pernah mengalami masa-masa di mana saya merasa, kenapa ya Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya lahir dari keluarga dengan mama seorang Kristen, tapi papa bukan seorang Kristen. Sejak kecil, saya selalu diajak ke sekolah minggu. Dan saya punya satu keinginan ketika melihat teman-teman sekolah minggu saya yang lain, kok bisa sih ibadah bareng keluarga, papa, mama, rasanya itu enak gitu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya pingin dong papa saya bisa percaya kepada Tuhan, bisa datang ke gereja bersama-sama ibadah. Saya berdoa bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi saya mendoakannya selama bertahun-tahun hingga saya mulai beranjak remaja. Dan hal itu belum terjadi. Doa saya belum dikabulkan. Malah ketika saat itu saya di kelas 3 SMP, papa saya itu mulai sakit. Awalnya sakit karena luka yang tidak sembuh-sembuh. Tapi setelah dicek, tidak ada penyakit diabetes dan penyakit lainnya. Maka makin hari kondisinya semakin memburuk. Akhirnya kami membawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit selama 1 bulan lebih, tidak ada hasil yang baik. Bahkan, papa saya mulai berhalusinasi, mulai ngomongnya ngawur. Dan pada saat itu doa saya mulai berubah. Doa saya adalah, Tuhan, sembuhkan papa saya. Tuhan, sembuhkan papa saya. Tetapi yang terjadi adalah, bukan jawaban doa seperti yang saya inginkan. Dalam kurun waktu, kurang dari 2 bulan, papa saya meninggal dunia. Dan di saat itu, bukankah seolah-olah Tuhan kenapa tidak menjawab doa saya? Tapi ketika saya melewati hal-hal itu, melewati momen-momen itu, saya melihat betapa ajaibnya karya Tuhan. Karena sebelum papa saya meninggal, papa saya dengan kesadarannya, dia minta dibaptis, dia minta dilayani oleh hamba Tuhan, dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Para pendengar yang terkasih, ketika kita berdoa di masa-masa sulit kita, dan ketika kondisi tampaknya tidak berubah, masihkah kita terus percaya kepada Yesus Tuhan kita? Masa-masa sulit, tantangan hidup ini adalah waktu di mana iman kita sedang diuji untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Iman kita bisa jadi lemah, bisa menjadi kecil, bisa menjadi mati, kalau kita tidak menghadapi tantangan hidup kita dengan terus bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita butuh ujian kehidupan agar iman kita satu langkah demi satu langkah semakin bertumbuh. Iman bukan hanya soal yang sakit menjadi sembuh. Iman bukan hanya soal ketika punya masalah lalu ada jalan keluar. Tetapi iman berbicara bagaimana hati kita bisa tetap percaya, bisa tetap bergantung kepada Tuhan Yesus apapun jawaban doa yang kita terima. Karena kita tahu dia adalah Allah yang maha baik. Dia adalah Allah yang merancangkan dengan sempurna segala kehidupan anak-anaknya. Dan ingat, ujian kehidupan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, tapi akan menumbuhkan iman kita lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi, siapkah kita? Saya dan Anda para pendengar yang terkasih, siapkah kita menghadapi dan melewati ujian iman hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah, yang boleh sekali lagi mengingatkan kami, yang boleh sekali lagi menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, dalam masa-masa sulit, di dalam ujian kehidupan yang harus kami lewati, kadang-kadang membuat kami goyah,
kadang-kadang membuat kami ragu, membuat kami takut, membuat kami khawatir, dan mungkin membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi melalui kisah seorang perempuan Kanaan yang percaya, kami boleh melihat bagaimana ya Tuhan, iman boleh bertumbuh lewat penderitaan. Iman boleh diuji lewat kesulitan hidup. Dan kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja, menguatkan setiap hati para pendengar, setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka mungkin mengalami kesulitan, penderitaan, dan ujian kehidupan. Tuhan, kuatkan mereka sehingga iman mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka boleh melihat, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan Yesus yang nyata, yang indah, walaupun mungkin bukan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan hidup saat ini, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, atau juga dapat mengirimkan email ke renungansuaraindah@yahoo.com, renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Feni mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati para pendengar sekalian. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Seperti biasa di hari Sabtu pagi pendengar, senang sekali ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio radio Suara Indah telah hadir ada Dr. Ivan, spesialis of GEN. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Mbak Grace.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Tuhan,
0: sehat ya. Thank you banget sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukan, masih bisa sempat mampir ke sini. Dan mudah-mudahan nanti apa yang dibagikan sama Dr. Ivan juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Oke, hari ini kita punya satu buah tema. Temanya itu adalah turun peranakan. Bahasa kedokterannya apa sih, Dok?
1: Kalau bahasa kedokterannya tuh namanya prolaps uteri. Cuma memang kalau biasa secara orang awam sih paling sering mendengarnya tentang turun peranakan.
0: Oke. Karena kalau dibilang prolaps uteri, bingung apa itu gitu. Turun peranakan ya, jadi kita akan membahas tentang turun peranakan ini. Oke, boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu Dr. Ivan, apa sih yang disebut dengan turun peranakan?
1: Oke, jadi kalau turun peranakan sendiri ya, atau yang kita bilang dengan prolaps uteri itu, sebenarnya rahim kita itu, kita bayangin itu kayak ayunan ya, digantung sama tali-tali sama ditopang. Tali-tali itu merupakan adalah ligamen atau misalnya jaringan penyangga. Dan dia sama di bawahnya itu ada kayak lantainya. Yang menopang dari si rahim ini. Gitu. Jadi dia tuh ada dasarnya sama istilahnya ada tali jaringan pengikatnya ya, otot-ototnya itu. Nah, ketika misalnya otot-otot atau ligamen itu melemah, dia akan otomatis turun. Kalau misalnya kayak kita bayangin ya, kayak misalnya celana nih udah dipakai lama, kan lama-lama karetnya kendor ya. Nah, kalau misalnya buat jangka waktu lama dibiarin kendor kayak gitu, nah itu seperti itu. Jadi dia makin lama si yang harusnya dia tersangga di atas, makin lama turun, akhirnya keluar dari yang si kemaluannya itu.
0: Bisa sampai keluar.
1: Bisa.
0: Linu ya. Aduh. Salah topik nih kayaknya. Oke. Faktor risikonya apa sih, Dok? Bisa sampai turun peranakan kayak gitu?
1: Oke, kalau buat faktor risikonya sebenarnya ada beberapa. Ya. Yang pertama biasanya pada wanita yang pernah melahirkan. Jadi pada wanita yang kebanyakan udah melahirkan lebih sering, prolaps uteri itu risikonya semakin besar. Terutama biasanya pada bayi-bayi yang besar, misalnya yang di atas 4 kilo kayak gitu, risiko buat prolapsnya kan jauh lebih meningkat dibandingkan ibu-ibu yang gak pernah hamil atau melahirkan. Gitu. Terus yang kedua, dia faktor usianya, faktor risikonya itu dari usia. Terutama pada wanita-wanita yang sudah mengalami masa menopause. Gitu. Jadi kalau misalnya pada masa menopause itu ada hormon yang namanya hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini sudah tidak dihasilkan. Jadi ketika dia sudah turun jumlahnya, sedangkan hormon estrogen ini fungsinya tuh dia bikin kayak lem ya, kayak istilahnya bikin jaringan kita tuh jadi kenyal. Jadi kalau misalnya jaringan yang tadinya kenyal terus si estrogennya turun, otomatis dia jadi jaringannya lemas gitu. Jadi lemas akhirnya udah nggak sekuat waktu misalnya masih muda. Terus yang ketiga nih, faktor risikonya juga bisa dari obesitas. Dimana kalau misalnya berat badannya berlebihan, otomatis kan ada tekanan dari lemak, dari lemak perutnya. Jadi tekanannya juga di dalam si rongga perutnya itu akan lebih meningkat. Dan kalau misalnya tekanannya terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dia akan menyebabkan terjadinya turun peranakan itu juga. Dan yang terakhir, biasanya faktor risikonya juga bisa dari aktivitas fisik yang berat. Kalau misalnya contohnya nih sering angkat-angkat berat, yang buat jangka waktu yang lama ya. Kalau sesekali sih nggak akan, tapi kalau buat waktu yang lama dan kronis, nah itu bisa menyebabkan turun peranakan tersebut.
0: Dok, pengen bahas sedikit yang angkat berat ini ya. Soalnya pernah nih ada teman aku yang keseringan angkat motor. Kalau parkir kan kadang parkir motor agak-agak, kalau apalagi kalau rame gitu ya, kan butuh kita harus ngegeser-geserin dan seringkali kita harus ngangkat juga gitu. Ngangkat dalam artian dia paham yang ngangkatnya bukan yang gitu ya, tapi ya sambil sekalian digeserin gitu ya. Itu kan menggunakan area perut ya sebenarnya untuk menahannya. Nah, apakah untuk angkat-angkat berat ini tuh memang yang lebih terfokuskan untuk apa ya, maksudnya kayak tadi motor kan menggunakan area perut ini kan untuk menahan. Nah, apakah angkat berat itu juga pengaruhnya ada nggak sih yang harus pakai area perut ini, atau misalnya kayak kita ngangkat galon gitu kan, galon juga berat kan gitu. Kan galon gak mungkin diangkatnya pakai perut ya gitu. Maksudnya angkat galon juga ternyata bisa bikin turun peranakan gitu.
1: Makanya mungkin beberapa orang menyarankan kalau misalnya memang angkat-angkat berat kayak gitu, biasanya jangan pakai perut. Karena kalau misalnya keangkat angkat beratnya pakai perut, itu kan otomatis ada namanya tekanan intraabdomen atau tekanan di dalam perut. Kalau misalnya dia mengangkatnya sering, jadi otomatis tekanan ke dalam perut, rongga perutnya itu akan jauh lebih meningkat. Makanya biasanya kalau orang angkat galon kan disaraninnya dari posisinya jongkok dulu, biar bantu disangga sama otot-otot paha juga. Gitu. Jadi sebisa mungkin sih jangan terlalu sering mengangkat-angkat yang berat. Kalau misalnya ini, jadi kalau misalnya mau mengangkat berat pun dengan cara yang benar.
0: Okay.
1: Karena kalau misalnya dilakukan dalam jangka waktu lama, memang meningkatkan risiko prolaps tersebut juga.
0: Ada faktor genetik nggak sih, Dok?
1: Kalau faktor genetik ada, kalau misalnya memang ada kayak kelainan-kelainan bawaan, kayak misalnya misalnya namanya stenia gravis itu, atau di mana kelemahan-kelemahan otot kayak gitu, di mana ya jaringan penyangganya jadinya memang sudah lemah, tapi angka kejadiannya memang sangat kecil sih kalau buat angka genetik yang menyebabkan prolaps itu.
0: Okay. Tadi kan di awal ya aku agak-agak lindu di bayangan aku tuh rahim tuh gede. Padahal kan rahim sebenarnya gede tuh kalau ada babynya ya gitu. Terus aku jadi teringat aku pernah lihat rahim, Dok, rahim yang gak ada babynya gitu. Itu kecil kan sebenarnya. Kayak pentung ayam gitu ya.
1: Sebesar buah pir kalau misalnya dibayangin.
0: Iya, kecil, suaranya ping gitu kan. Oh iya, terus kayak, oh iya pantas bisa keluar gitu. Kalau itu kan gede gimana keluarnya. Gak ada baby.

0: tekanan dari perut. Misalnya kayak ada orang yang misalnya ada kayak TBC atau enggak batuk lama nih, sering alergi, sering batuk, batuk yang kronis kayak gitu. Dia bisa bikin tekanan intraabdomennya meningkat gitu, dan akhirnya bisa buat jadi si prolaps uteri itu juga. Bisa juga sebenarnya dari penyebab misalnya dari sembelit, selain itu juga tadi yang angkat berat juga, yang akhirnya lama-kelamaan membuat si rahim ini turun.
1: Iya, pantesan ya, waktu itu aku inget lagi pas zaman-zaman COVID tuh, terus kan sering batuk-batuk kan, terus kenapa? Kok perut sakit gitu, kayak abis sit up gitu loh dok. Oh, ternyata memang tertarik. Aku sampai sempat worry gitu, kayak aduh apakah ada pengaruh dari COVID. Terus kan konsul ke dokter ya, terus nanya, enggak itu ketarik. Oke. Okay. Okay, terus ketika mengalami turun peranakan ini dok, kita merasakan ada gejala-gejala gak sih? Atau tiba-tiba, ini bayangan aku ya, apakah tiba-tiba si rahimnya keluar gitu aja, atau mungkin sebelumnya ada gejala-gejala dulu gak sih yang dirasain?
0: Oke. Kalau gejala biasanya nggak langsung keluar ya, itu kan nanti kita bakal bahas juga sih ya, derajat-derajatnya itu tuh. Nah, tapi biasanya keluhan pertama biasanya kerasa itu adanya yang perasaan kayak ada yang mengganjal di liang vaginanya atau di liang kemaluannya itu, seperti kayak misalnya duduk di atas kayak bola tenis.
1: Oh gede gitu, dong?
0: Iya kan, jadi kayak ada yang kayak ngeganjel rasanya di bagian si liang itu kayak biasanya kan lowong ya rasanya, kayak ada yang nahan kayak gitu. Dan terus kalau misalnya udah makin parah, derajatnya udah lebih lanjut, biasanya dia udah sampai keluar. Gitu. Jadi ada kayak benjolan warnanya kemerahan, keluar dari si liang vaginanya itu. Kadang ada yang bisa masuk sendiri, ada yang harus dimasukin, dan kalau misalnya derajatnya udah parah, dia udah gak bisa dimasukin lagi. Jadi benar-benar kadang suka sampai ketahan di luar. Gitu.
1: Bentar dok, sebelum maju ke gejala berikutnya, penasaran. Itu ketika kita ngerasa ada yang ngeganjel segede bola tenis, itu memang benar ada sesuatu yang keluar gitu.
0: Iya, betul.
1: Rahim itu yang keluar. Terus kayak rasanya kayak aku belum pernah ambeien sih, jangan itu kan gitu. Minta ambeien gitu. Cuma kan ambeien juga ada sesuatu yang keluar kan gitu. Apakah rasanya sama seperti ambeien atau gimana, Dok?
0: Kalau ambeien mungkin lebih kerasa nyeri ya.
1: Oke.
0: Kalau prolaps sih biasanya enggak nyeri.
1: Oh, enggak nyeri tapi ganjel aja.
0: Tapi
1: gitu.
0: Ngerasanya ganjel. Nyerinya pun sebenarnya lebih ke nyeri pinggang sih, kalau misalnya itu nyeri pinggang awal-awalnya dulu. Tapi kalau benjolan itu keluar, tapi dia biasanya nggak kerasa nyeri.
1: Nyeri pinggang kayak lagi menstruasi gitu. Oh, tapi si benjolan ganjel itu tuh walaupun kita duduk pun nggak sakit gitu?
0: Nggak sih, cuman kalau misalnya dalam jangka waktu lama, misalnya lagi duduk kan kegesek-gesek ya.
1: Iya.
0: Nah, itu yang bisa bikin lecet. Nah, itu yang biasanya suka kerasa sakit. Tapi kalau misalnya dia turun terus masuk lagi, biasanya nggak ada keluhan nyeri.
1: Oh, bisa masuk sendiri.
0: Kalau derajatnya masih ringan ya.
1: Oke.
0: Biasanya dia bisa masuk sendiri.
1: Oke. Next gejala berikutnya dok.
0: Oke. Buat gejala berikutnya, kalau bisa awal-awal yang tadi ya, sakit pinggang itu biasanya dia membaik kalau misalnya udah sambil tiduran kan. Tadi kalau misalnya posisinya lagi berdiri, kita lagi jalan jauh, biasanya kan ini ya turun tuh karena kebawa sama gravitasi. Yeah. Tapi kan kalau kita lagi tiduran, istirahat, otomatis si benjolan juga naikkan ke atas. Jadi dia makanya keluhannya membaik kalau misalnya habis istirahat gitu. Terus keluhan yang lainnya lagi kalau misalnya derajatnya udah parah, biasanya adalah gangguan ketika lagi mau kencing atau berkemih. Biasa pipisnya jadi suka susah, kerasanya kayak pipis tapi nggak tuntas. Dan kadang kalau misalnya selain dari gangguan pipis juga dia bisa gangguan ke BAB-nya, biasanya jadi suka jadi sembelit kayak gitu.
1: Tapi nggak ada demam gitu dong?
0: Nggak. Biasanya
1: maksudnya secara fisik kita ya udah biasa aja gitu.
0: Biasa, cuman kayak pipisnya jadinya kayak nggak lampias. Karena kan dia di depan rahim itu kan ada kandung kencing, sedangkan di bagian belakang itu ada usus besar. Jadi memang organ yang akan terpengaruh dengan turun peranakan ini ya dua depan itu, depan sama belakangnya, antara si saluran pipisnya atau enggak saluran cernanya.
1: Terus aku mau bayangin ya, maksudnya kan rahim ya tadi mungkin si otot si ligamen itu yang karena udah nggak kuat gitu ya, akhirnya jadi yang keluar cuman bener-bener bentuk segede buah pir itu aja gitu.
0: Dia tapi masih ketutup sama jaringannya ya, maksudnya ada jaringan si vaginanya juga, jadi warnanya tapi tetap kemerahan. Yang paling kelihatan biasanya mulut rahimnya.
1: Kan kebayang aku ya dok ya. Ini entahlah apakah memang saya terlalu kreatif atau gimana, kebayangan maksudnya ada mungkin ada otot-otot juga gitu yang nyambung gitu, enggak.

0: enggak. Kan itu dia tetap ada di dalam rongga perutnya. Masih ketutupan sama si jaringannya, cuman jaringan yang di dalam vaginanya itu dia keluar bersama sama mulut rahim.
1: Terus penasaran gitu, Dok. Kalau misalnya akhirnya harus keluar gitu, keluar dengan sendirinya gitu, keluarlah dia. Terus apakah nanti perut-perut si pasiennya ini harus diapain gak sih, Dok? Atau ya udah gitu.
0: Kalau enggak sih, maksudnya isi perut sih enggak akan sampai gak keluar sampai ya. Kan dia tetap ada yang tadi saya bilang, ada jaringan penyangganya ya. Maksudnya ada penutupnya gitu loh di sekitar dari si mulut rahim itu. Tapi kalau mungkin istilahnya pasiennya gemuk sekali, terus istilahnya tekanannya sangat kencang. Nah, mungkin ada trauma atau ada yang lain, mungkin bisa robek. Tapi biasanya sih sejauh ini saya belum pernah ya bertemu yang istilahnya isinya isi perutnya keluar dari liang vagina karena prolaps uteri ini.
1: Tapi berarti maksudnya di dalamnya pun maksudnya bukan bukan isi perutnya tapi kayak organ-organ lainnya pun aman gitu. Jadi enggak perlu ada tindakan sampai harus dioperasi untuk diapain, dijahit dalamnya atau gimana gitu namanya.
0: Itu kalau misalnya enggak sih, kalau misalnya jahit dalamnya, tapi nanti itu mungkin bisa ke terapinya sih. Terapinya nanti ada salah satunya dengan pengangkatan rahim tersebut.
1: Nah, sebenarnya bahaya enggak sih, Dok, kalau sampai turun peranakan ini?
0: Kalau dibilang bahaya sih enggak ya. Istilahnya dia bukan sesuatu penyakit yang mengancam nyawa. Jadi dia sebenarnya enggak mematikan. Cuman yang pasti dia sangat merusak kualitas hidup. Coba kita bayangin ya, kalau misalnya ada keluar nih benjolan dari si rahim itu terus-terusan. Terus yang tadi saya bilang, kalau misalnya lagi duduk nih, gesekan sama pakaian pakaian dalamnya, terus dia bisa bikin luka biasanya tuh, atau misalnya ya kayak lecet ya gitu. Dan kalau misalnya buat jangka waktu lama, dia bisa jadi infeksi dan berdarah. Kalau misalnya sampai parah banget nggak darahnya aktif, bisa sampai komplikasinya kan harus ditambah darah kan, anemia. Gitu. Tapi ya, sebenarnya walaupun itu jarang ya, tapi kalau luka atau lecet itu biasanya lumayan sering untuk pasien-pasien yang nggak pernah berobat. Dan kalau misalnya gangguannya sampai kronis, walaupun ini jarang ya kasusnya, bisa dia sampai menyebabkan gangguan ginjal kayak, karena kan misalnya kan saluran kencingnya ketekuk ya, jadi otomatis bisa istilahnya ada obstruksi atau sumbatan tuh, karena yang tadinya harusnya jalurnya lurus ini jadinya ketekuk kan, dia kehambat kayak gitu, akhirnya yang harusnya pipis dikeluarin kesumbat semua kan di dalam ginjal. Nah itu bisa bikin gagal ginjal. Tapi kalau misalnya derajatnya sangat parah.
1: Oke. Nah ini tuh sebenarnya turun peranakan ini, Dok, ya, apakah dialami oleh perempuan-perempuan yang memang tidak sedang mengandung, atau ternyata ketika mengandung juga bisa terjadi gitu turun peranakan?
0: Oke. Sebenarnya bisa dua-duanya. Jadi nggak selalu pas hamil aja. Justru banyak kan tuh kan orang-orang tua kan yang udah nggak hamil biasanya itu. Tapi apakah bisa terjadi ketika hamil? Jawabannya bisa, walaupun memang kasusnya nggak terlalu

0: nanti ke depannya risiko, apakah ada risiko buat persalinan prematur atau enggak gitu. Karena kan dengan otot-otot rahim yang melemah ini takutnya si mulut rahimnya kebuka, jadi bisa bikin risiko persalinan prematur.
1: Iya. Terus kan kayak maksudnya kayak kalau misalnya enggak lagi hamil ya udah enggak ada babynya gitu. Tapi kalau misalnya lagi hamil kan ada babynya. Ya kebaik.
0: Makanya biasa kalau lagi hamil kayak gitu nanti kita lihat dulu nih apa seberapa parah gitu. Kadang-kadang biasa ada saran juga biasanya buat pemasangan pesarium. Pesarium tuh cincin. Jadi kayak cincin bentuknya mirip kayak donat gitu loh. Kayak ring namanya juga kan ring. Nanti dia biasanya dimasukin ke liang vaginanya gitu ya, supaya si rahimnya itu tuh dia gak turun. Jadi istilahnya jadi kayak penyangga supaya sebisa mungkin si rahimnya gak turun sampai si bayinya udah cukup bulan.
1: Oke. Nah, kalau misalnya mengalami turun peranakan ini, dok, pengobatannya seperti apa?
0: Oke. Kalau buat pengobatannya sendiri tuh biasanya tergantung ya derajatnya. Sebenarnya ada derajat kalau misalnya secara medisnya ada derajat 1 sampai derajat 4.
1: Oh, lumayan.
0: Tapi kalau misalnya kita bagi mah mungkin derajat 1 sebenarnya ringan. Kalau 2 3 tuh sebenarnya udah 2 tuh ya 2 3 tuh sekitar sedang, kalau 4 itu udah berat. Gitu. Dan biasanya kalau misalnya derajatnya masih ringan kayak gini, biasanya kita sarankan dengan metode konservatif. Konservatif itu jadi non surgery ya, tidak dibedah, dilakukan pembedahan. Biasanya salah satunya dengan melakukan senam Kegel.
1: Senam Kegel.
0: Senam Kegel itu tujuannya buat mengencangkan otot-otot bawah panggul. Itu. Terus derajat, kalau misalnya derajatnya sedang, biasanya ada dua alternatifnya. Antara satu, pemasangan pesarium yang tadi saya bilang.
1: Si cincin itu ya.
0: Cincinnya itu buat menyangga si rahim itu biar nggak turun peranakan. Cuma memang kalau pemasangan pesarium ini, memang yang harus diperhatiin sama si pasiennya, dia tuh nggak bisa harus rutin kontrol. Jadi kan dia dipasang tuh sebulan sekali juga memang harus kontrol. Karena kalau istilahnya kalau vagina kan istilahnya dia tutup, cukup tertutup ya, jadi risiko buat infeksinya kalau misalnya nggak dibersihin, nggak dicuci si ringnya ini, risikonya malah jadi infeksinya lebih besar.
1: Gitu.
0: Dan buat yang terakhir, kalau misalnya memang dia derajatnya derajat berat, biasanya kita sarankan buat ke operasi. Operasinya itu biasanya ada beberapa jenis. Biasanya kalau misalnya ini bisa istilah kita coba perbaikin si jaringan penyangganya itu diperkuat lagi, atau enggak kalau misalnya memang udah cukup anak, biasanya kita saraninnya namanya histerektomi. Histerektomi itu kayak pengangkatan rahim, tapi biasanya jalurnya itu dari bawah, jadi enggak disayat dari perut. Dari di bawah dan biasanya penyembuhannya jauh lebih cepat. Gitu.
1: Dok, penasaran kalau misalnya yang tadi pemasangan ring itu ya, kayak kepikir random aja gitu. Si ring ini per bulan kan harus kontrol. Apakah per bulan juga gonta-ganti ringnya atau
0: enggak? Kalau ringnya mah bisa usable gitu. Jadi dia bisa dipakai terus-terusan. Cuma memang sebulan sekali itu kita harus bersihin. Kan kadang kalau misalnya pakai ring kayak gini lama, biasanya keluhannya tuh keputihan. Gitu. Jadi keputihannya harus dibersihin, siringnya juga kita cuci dulu. Ya gitu. Juga yang biasanya harus dipertimbangin sih, kadang dia mengganggu hubungan juga ya. Jadi kadang kalau misalnya derajatnya udah derajat 2 ke atas, memang bisa pakai ring, tapi ujung-ujungnya pasti kita akan menyarankan juga buat pertimbangan buat operasi. Kalau misalnya pasiennya memang udah enggak tahan atau enggak, istilahnya udah nggak ada rencana buat hamil lagi ya, karena kalau makin pakai ring pun istilahnya cuma menunda tapi tidak mengobati secara total.
1: Terus kalau senam kegel tuh gimana, dok? Agak sulit ya tapi dijelaskan.
0: Saya coba jelasin secara ini ya. Jadi senam kegel tuh kita bayangkan kayak ini deh, kalau misalnya kita lagi mau BAB nih, udah kebelet mau BAB, terus tapi belum nyampe WC. Kan pasti ada otot-otot di bawah yang mencoba menahan supaya jangan sampai keluar. Nah itu yang namanya otot dasar panggul. Gitu. Ototnya tidak terlihat, tapi dia tuh ada, kita bisa rasakan. Kita yang kita latih dalam senam Kegel itu adalah otot tersebut. Jadi otot-otot yang di dasar panggul nih, kayak kita sekarang pun misalnya lagi sambil siaran sambil apa bisa kita rasakan ya ototnya ada di bawah panggul. Aduh, okay. Terus kita tahan gitu.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih teknik buat melakukan senam Kegel ini? Biasanya kita coba kencangkan si otot itu kayak kita mau nahan BAB. Itu sekitar 3-5 detik.
1: Oke.
0: Tahan. Dan gitu lepaskan sekitar 3-5 detik. Nah, kita ulangin biasanya sekitar dalam satu kali sesi ya, sampai sekitar 10 kali. Gitu. Kalau bisa diulangi sehari itu biasanya 3 sesi. Pagi, siang, atau malam. Itu kan sebenarnya ya kayak bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun.
1: Cuma
0: memang harus disiapkan waktunya.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Tapi ini sangat efektif buat istilahnya mencegah prolaps uteri, memperkuat dasar panggul. Gitu.
1: Berarti memang maksudnya bisa kita lakukan secara rutin juga ya.
0: Tapi jangan kita pakai ketika kita kebelet pipis ya. Kalau kebelet pipis ditahan kayak
1: jangan,
0: gitu kan.
1: Jangan.
0: Takutnya jadi infeksi saluran pipisnya. Kayak gitu.
1: Iya benar. Kita akan break dulu sebentar. Kita mau dengerin dulu beberapa buah instrumen. Nanti Grace dan juga Dr. Ivan akan kembali lagi.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Ivan, spesialis of gen, dan hari ini kita membahas tentang turun peranakan. Oke, dok, ini kita bahas sedikit ya tentang mitos-mitos yang beredar. ada yang namanya pijat rahim pas turun peranakan, pijat rahim kayak aduh gitu, aku ngebayangin aja lindu. Tapi gimana sih dok, menurut pandangan medis ya, menurut dokter sendiri tentang pijat rahim itu seperti apa?
1: Kalau pijat rahim ini, kalau bahasa awamnya ya, di orang Sunda saya sih sering mendengarnya katanya disangsurkeun. Jadi yang biasanya ngerjain itu adalah paraji-paraji yang ya dukun beranak ya, dukun beranak yang istilahnya udah lumayan sepuh.
0: Okay.
1: Dan biasanya diturunkan secara budaya. Jadi memang masih lumayan masih tinggi nih buat kepercayaan mengenai si pijat pijat rahim ini gitu. Kalau misalnya secara pandangan medis ya, di budaya itu ya istilahnya tujuannya karena ya ini kan peranakannya turun ya, dia biasanya sama Mak Paraji itu akan diraba-raba dulu nih. Oh ini mau turun peranakannya, ini harus dinaikin, disangsurkan itu tuh. Nah biasanya masih sering dilakuin, tapi kalau misalnya secara medis bisa kita gak nyaranin.
0: Okay.
1: Karena ini bisa berbahaya. Nah kita balik lagi ya, kalau misalnya turun peranakan itu kan tadi penyebab utamanya karena si otot-otot panggulnya itu kan sama ligamennya itu kan kendor. Atau misalnya ya istilahnya putus, enggak sih, enggak sampai putus ya, biasanya kendor ya gitu. Cuman kalau misalnya secara logika, kalau misalnya tali yang tadinya udah putus atau misalnya udah kendor, terus diurut nih, ditaikin ke atas, apakah dia akan membuat si tarinya jadi elastis lagi? Kan enggak ya gitu. Jadi sebenarnya dengan dipijet kencang-kencang kayak gini itu biasanya malah menyebabkan adanya peradangan atau pendarahan di si dalam organ dalam. Sedangkan kan perut kita tuh penuh dengan organ-organ yang istilahnya lembek ya, bukan kayak tulang yang keras gitu. Jadi ada usus, ada hati, terutama yang dipijet di bagian bawah itu biasanya adalah si rahim gitu. Soalnya kalau misalnya dibilang bahaya atau enggak, ya saya pernah mendapatkan kasusnya dan itu cukup berbahaya ya, dimana pasien-pasien yang habis lahiran tiba-tiba dipijet-pijet kayak gitu, akhirnya pendarahan banyak dan sampai harus diangkat si rahimnya itu gitu.
0: Terus biasanya pijet rahim ini tuh memang yang sudah baru melahirkan berarti?
1: Enggak bisa juga? Macem-macem. Kadang ada yang masih muda yang belum nikah, ada yang lagi hamil, ada yang kadang-kadang udah tua. Karena udah tua, ini dengan turun peranakan, jadi nggak terbatas sama yang pas lagi hamil aja atau nggak pas nggak lagi hamil gitu.
0: Cuma kan kalau misalnya lagi hamil ya dok ya, aku ngebayanginnya lagi hamil ada babynya kan, terus dipijet gitu kan, bahaya dong.
1: Bahaya, bahaya banget itu justru. Jadi kalau misalnya rahim itu kan kalau lagi hamil ya, kan ada isinya ya, istilahnya ada isinya bayinya gitu, dan bayi itu kan di dalam kantong ya.
0: Betul.
1: Istilahnya di dalam cairan ketuban, dan biasanya itu ada yang bagiannya nempel ke bagian si ke bagian apa rahimnya itu, namanya plasenta atau kita kenal dengan ari-ari gitu. Kalau misalnya dipijet-pijet secara kencang, bisa-bisa si plasentanya itu lepas. Dan kalau misalnya plasentanya lepas itu bisa menyebabkan kondisi di mana namanya tuh solusio plasenta. Dan kalau misalnya lepas itu pendarahannya tuh bisa sangat masif, jadi banyak banget, dan otomatis kan bayi itu kan sumber makanannya, oksigennya, nafasnya semuanya dari plasenta itu kan. Kalau lepas ya bayinya kan kayak kecekek ya, kayak kita bayangin kita dicekek dalam waktu berapa detik. Biasanya kebanyakan kasus-kasus yang solusio plasenta ini tuh bayinya meninggal. Kayak saya menghadapi beberapa kasus sosiolusio yang dapetin hidup paling cuma sekitar 2 atau 3, sisanya tuh hampir semua bayinya meninggal. Gitu. Jadi memang sangat berbahaya buat melakukan si pijet
0: ini ya?
1: Pijet rahim ketika lagi hamil. Tapi sebenarnya ada juga sih yang mungkin namanya masase uterus. Masase uterus itu atau kita bilang pijet juga, itu di mana ketika misalnya pasien habis bersalin.
0: Okay.
1: Ya, misalnya habis bayinya lahir normal, terus si plasentanya lahir, nah kita lakukan namanya massage uterus atau pijatnya itu di bagian si puncak rahimnya itu, tujuannya buat menghentikan pendarahan gitu. Kalau yang ini memang disarankan dan memang dikerjakan gitu. Jadi tujuannya buat menghentikan pendarahan. Tapi ketika hamil atau enggak, ketika lagi enggak hamil tapi dipijat secara tanpa ilmu pengetahuan yang jelas, nah itu sangat beresiko sebenarnya.
0: Oke. Jadi jangan ya pendengar ya. Bahkan kalau misalnya ke dokter pun gitu kan, dok, ini saya turun peranakan, tolong mau pijat rahim, itu juga nggak akan ada di rumah sakit ya.
1: Iya.
0: Karena memang bahaya.
1: Dan sering juga nih, kadang-kadang ada pasien konsul nih.
0: Oh.
1: Ketika ini dok, saya teh takut karena dari keluarga saya teh disuruh dipijat rahim.
0: Oh.
1: Kayak ini gimana ya dok? Ya bilang aja, saya kadang-kadang ya ini tidak disarankan secara kedokteran. Kalau mau dipijat tangannya boleh, ya dipijat kakinya boleh, karena pegel kan kadang-kadang bisa ada yang pijat punggungnya masih boleh, tapi buat perut saya sarankan nggak boleh dilakukan gitu, karena ini sangat berbahaya. Jadi kalau mau pijat, pijat bagian yang lainnya aja.
0: Iya. Jadi jangan ya. Oke, ngomongin tentang turun peranakan ini dok ya, kita kembali lagi ke turun peranakan, kapan harus ke dokter?
1: Kapan harus ke dokter? Biasanya ketika satu udah mulai ada kerasa keluhan. Kalau belum ada keluhan biasanya orang belum berobat kan ya.
0: Iya lagi.
1: Biasanya kalau misalnya udah ada keluhan kayak misalnya ada benjolan di bagian si vaginanya, benjolan kemerahan, nah itu biasanya udah saran suruh pasiennya untuk berobat. Terus yang kedua, kalau misalnya dia udah mulai ada gangguan, kayak gangguan kencingnya jadi susah, yang tadi ya kencingnya jadi susah atau jadi beser, itu sama gangguan pencernaan juga bisa gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya dia udah mulai ada kerasa kayak ada berat atau kerasa pegel-pegel di bagian tulang panggul yang rasanya kayak nggak hilang-hilang, kayak gitu.
0: Terus pastinya kan kita maunya mencegah ya, supaya jangan sampai gitu mengalami turun peranakan ini. Nah, pencegahannya seperti apa nih dok?
1: Kalau buat pencegahannya satu, yang pertama yang tadi kita bahas ya,
0: mengenai
1: senam Kegel.
0: Nah,
1: senam Kegel ini yang tadi memang tujuannya kan buat memperkuat si otot-otot rahim. Ketika ototnya itu kuat, turun peranakan pun harusnya tidak terjadi atau nggak bisa kita cegah gitu. Biasanya orang baru dikerjain tuh ketika dia ada keluhan. Nah, sebaiknya si senam Kegel itu usahain sih dilakukan secara rutin gitu. Jadi ya jangan pas lagi misalnya habis nifas aja atau misalnya ada keluhan aja, memang dirutinin, karena memang bagus juga buat memperkuat si otot panggulnya. Kedua, ya hindari angkat-angkat yang terlalu berat. Gitu. Kalau misalnya kalau misalnya memang terpaksa, cobain ya tadi angkatnya dengan cara yang benar, dengan misalnya jongkok terlebih dahulu, punggungnya tegak, baru diangkat pelan-pelan. Jangan semuanya benar-benar kayak dengan kondisi yang membungkuk, terus kita tekanan di perutnya meningkat, tapi bisa juga kena ke punggung juga kan. Gitu. Jadi ngangkat beratnya harus benar-benar hati-hati dengan teknik yang benar. Gitu. Yang ketiga, kalau misalnya ada sembelit atau batuk lama, jangan dibiarin buat waktu yang lama atau berbulan-bulan gitu. Karena kalau misalnya keseringan dalam waktu yang lama nih sembelit kayak gitu kan, yang tadi saya bilangnya tekanan di dalam perut itu kan meningkat, batuk yang lama juga tekanannya meningkat. Kalau udah sampai menahun kayak gitu, otomatis si otot-ototnya juga pasti dia akan lama-lama juga bakal turun. Dan yang terakhir, biasanya itu dari berat badan. Nah, karena kan ya dengan pola hidup yang sekarang memang kita lebih gampang dengan makanan yang serba fast food. Terus dengan makanan manis gitu. Jadi berat badan tuh secara gak sadar tiba-tiba udah meningkat. Nah, kita usahakan berat badan yang misalnya berlebih kayak gitu diturunkan ke berat badan yang ideal. Karena dengan berat badan yang ideal, tekanan buat ke si panggulnya juga kan dia akan lebih berkurang ya. Jadinya otot-ototnya juga kerjanya, beban juga lebih ringan. Gitu.
0: Itu dia pendengar untuk pembahasan kita tentang turun peranakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Thank you banget Dr. Ivan. Untuk hari ini sehat-sehat terus pastinya, terus sukses terus di pekerjaan ataupun di pelayanan ya. Terus kalau misalnya ada pendengar yang mau konsultasi dengan Dokter Ivan abis dengerin siaran hari ini nih, aduh pengen nih konsul sama Dokter Ivan gitu, pendengar bisa ke Rumah Sakit Murni Teguh, kemudian Rumah Sakit Kebonjati, dan Rumah Sakit Avicenna ya. Jadi Dokter Ivan praktek di 3 tempat tersebut, Rumah Sakit Murni Teguh, Rumah Sakit Kebonjati, dan Rumah Sakit Avicenna. Oke, kalau gitu sekarang juga sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar pendengar semuanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Ya, pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Amerika Serikat yang melakukan manuver baru dalam menghadapi China. Pendengar, persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China semakin sengit, dan sekarang giliran Amerika Serikat yang melakukan manuver dengan merilis aturan baru terkait smartphone. Federal Communication Commission atau FCC baru saja menyetujui langkah untuk melarang laboratorium di China dan juga Hong Kong menguji perangkat yang akan dijual di pasar Amerika Serikat. Kebijakan tersebut mungkin cukup teknis, tetapi dampaknya bisa langsung ke konsumen karena berpotensi membuat harga semakin mahal. Sebagai gambaran, perangkat yang memancarkan frekuensi radio seperti smartphone, tablet, router, hingga laptop wajib lolos sertifikasi FCC sebelum bisa dijual di Amerika Serikat. Dan proses ini mengharuskan perangkat dikirim ke laboratorium untuk diuji, memastikan perangkat memenuhi standar emisi dan kompatibilitas jaringan. Nah, masalahnya sekitar 75% perangkat yang masuk ke Amerika Serikat selama ini diuji di laboratorium yang berbasis di China. Artinya, perubahan aturan ini akan memaksa produsen atau vendor gadget untuk memindahkan proses pengujian ke negara lain seperti Amerika Serikat sendiri, Jepang, Inggris, atau Taiwan. Nah, di sini masalah akan mulai muncul karena biaya pengujian di China ini kan relatif murah, karena berkisar hanya $400 sampai $1,300 Amerika Serikat atau sekitar 6,7 sampai 21,9 juta rupiah. Sementara di Amerika Serikat, biayanya melonjak ke kisaran $3,000 hingga $4,000 Amerika Serikat atau sekitar 50 sampai 67 juta rupiah. Nah, selisih ini berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya bisa berdampak juga ke harga perangkat di pasaran. Langkah baru FCC ini dilakukan demi memperketat kebijakan sebelumnya. Di tahun 2025, FCC sudah lebih dahulu melarang pengujian di laboratorium yang terkait pemerintah China. Dan kini cakupannya diperluas ke semua lab di China dan juga Hong Kong. FCC ini berdalih langkah ini sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko keamanan nasional sekaligus membatasi akses China terhadap teknologi Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, keputusan ini membuat rantai produksi global jauh lebih kompleks ya. Produsen kini harus mengirim perangkat dari pabrik China ke negara lain hanya untuk proses sertifikasi sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat. Proses ini tidak hanya menambah biaya, tapi juga waktu. Dan beberapa perusahaan besar bahkan sudah mulai beradaptasi. Apple dan SpaceX dilaporkan telah memindahkan sebagian proses sertifikasi ke negara lain, seperti Jepang dan Inggris. Nah, ada-ada aja memangnya langkah dari pemerintah Amerika Serikat ini. Kalau menurut Steve sih, ya terlalu ketakutan juga mereka. Ya, tapi kita lihat ya kedepannya akan seperti apa. Oke pendengar, nanti Steve akan balik lagi dengan informasi menarik lainnya setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari dunia smartwatch. Tapi kali ini menarik sekali karena ada smartwatch yang dibuat khusus anak dari Huawei. Nah, ini dia informasinya. Mendengar, Huawei akhirnya memperkenalkan smartwatch khusus untuk anak, yaitu Watch Kids X1 Series, ya, atau Watch Kids X1 Series. Arloji pintar untuk anak-anak ini diumumkan di acara Innovative Product Launch yang dilaksanakan di Queen Circuit National Convention Center di Bangkok, Thailand pada hari Kamis 7 Mei 2026. Nah, Huawei Watch Kid X1 ini diperkenalkan bersamaan dengan ponsel Nova 15 Max. Nah, smartwatch untuk anak-anak ini ada dua model. Yang pertama model reguler, yang kedua model Pro. Jadi X1 Kids Pro kalau yang Pro ya. Dan secara umum keduanya memiliki desain dan fitur yang sama, dibekali dukungan kartu SIM dan memiliki kamera. Dan kedua fitur ini memungkinkan anak terhubung ke orang tuanya lewat panggilan telepon atau video call. Apa yang menjadi pembeda model reguler dan Pro? Nah, ini yang menjadi pembedanya. Model Pro memiliki desain yang lebih portable dibandingkan dengan model reguler. Layarnya didesain bisa dilepas, kemudian bisa dipasang di casing khusus yang disertai tali. Nah, Watch Kit X1 Pro terlihat seperti action cam yang bisa dikalungkan untuk memotret atau selfie. Nah, kalau yang reguler itu desainnya tetap yang nggak bisa dicopot-copot. Bedanya itu aja. Dan untuk perbedaan lainnya ada di talinya. Strap model Pro dibuat dengan bahan silikon, sedangkan yang reguler itu bahannya strap plastik. Terlepas dari desainnya, pendengar, Huawei Watch Kit X1 memiliki spesifikasi yang sama. Dibekali layar AMOLED berukuran 1,82 inci. Bagian layarnya bisa diangkat dari bodi, kemudian diputar 360 derajat. Dan di bagian atasnya ada kamera depan 5 MP. Dan smartwatch ini dilengkapi kamera belakang 13 MP. Dukungan ini memungkinkan anak terhubung dengan orang tua melalui video call berkualitas HD. Dan smartwatch ini punya layar yang besar sehingga bisa dipandang dengan nyaman oleh anak-anak. Desainnya juga bisa diputar 360 derajat. Dan Huawei juga memberikan fitur AI Noise Cancellation supaya panggilannya lebih mulus, lebih bersih, nggak terganggu oleh suara crowded di sekitar ya. Dan juga dilengkapi pemantau lokasi anak real time yang dapat di refresh setiap detik. Lokasi anak juga dapat dipantau oleh orang tua. Nah, sebagai smartwatch, Watch Kit X1 Series juga mendukung fitur emotion monitoring serta pemantau detak jantung yang bisa dipantau lewat aplikasi. Huawei Watch Kit X1 dibekali RAM 2GB, penyimpanan 64GB, dan mendukung lebih dari 30 frekuensi global. Dapat dihubungkan dengan perangkat iOS maupun Android. Meskipun demikian, Huawei belum memberikan info soal harga dan ketersediaan dari smartwatch ini. Dan untuk ketersediaan di Indonesia juga masih belum bisa dipastikan. Tapi ini sangat menarik ya pendengarnya, karena tentunya ini akan sangat bermanfaat buat Anda orang tua yang memiliki anak-anak supaya bisa tetap terhubung dan dipantau. Jadi ini menggantikan handphone ya. Kalau handphone mungkin anak-anak lebih banyak memanfaatkan untuk nonton dan juga untuk main games ya. Tapi kalau smartwatch ini nampaknya fungsinya lebih untuk berhubungan dengan orang tua, bisa memantau anaknya. Tapi kita lihat kedepannya seperti apa ya, karena barangnya juga belum ada. Nanti kita review lagi bagaimana Huawei Watch Kit X1 dan X1 Pro ini. Oke pendengar, sekarang kita akan mendengarkan dulu beberapa buah lagu yang sudah Steve siapkan. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di pagi menuju siang hari ini. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda kali ini dari Huawei yang meluncurkan tablet barunya, yaitu MatePad Pro Max. Pendengar, Huawei resmi meluncurkan tablet barunya yaitu MatePad Pro Max dalam acara Innovative Product Launch yang dilaksanakan di Thailand hari Kamis 7 Mei 2026. Pendengar, tablet dari Huawei ini hadir dengan desain yang tipis. Dia memiliki ketebalan hanya 4,7 mm, kurang dari setengah senti ya. Bodinya terbilang lebih tipis dibandingkan Apple iPad Pro yang memiliki ketebalan 5,1 mm, jadi Huawei lebih tipis. Nah, selain ketebalannya, tampilannya juga premium berkat bezel tipis 3,5 mm. Apalagi tablet ini dilengkapi dengan layar besar 13,2 inci disertai panel OLED. Huawei juga mengatakan bahwa dukungan berbagai fitur ini membuat pengguna tidak perlu lagi effort menggenggam tablet ini. Beratnya hanya 499 gram saja. Dan untuk varian versi Peppermint beda sedikit di 509 gram. Dan ini adalah perangkat paling ringan, tablet paling ringan dengan layar di atas 13 inci. Kata Andrea Zimmer, Head of Product Huawei di panggung peluncuran. Dia juga mengatakan bahwa Huawei menggunakan struktur desain yang baru sehingga memungkinkan perangkat ini ramping dan tetap bertenaga. Kita bahas spesifikasinya. Layarnya didukung resolusi 3K, refresh rate-nya 144Hz, kecerahannya hingga 1400 nits. Layar ini juga dilengkapi paper matte display, yaitu lapisan nano etching anti glare yang dirancang untuk mengurangi pantulan cahaya sekaligus menghadirkan sensasi menulis menyerupai kertas saat menggunakan stylus M Pencil. Teknologi ini membuat layar tetap nyaman digunakan di bawah cahaya terang, termasuk saat berada di luar ruangan. Memang Huawei tidak menyebutkan chipset yang ditanam pada tablet ini, tetapi menurut bocoran, dia menggunakan Kirin 9 series. MatePad Pro Max ini juga dibekali baterai cukup besar, yaitu 10.400 mAh yang diklaim mampu bertahan sampai 14,5 jam. Untuk pengisian dayanya didukung fast charging 66 watt. Tablet ini juga dibekali 8 speaker. Dan untuk pengoperasiannya didukung aksesori tambahan seperti keyboard magnetik serta pena digital atau stylus untuk mendukung multitasking hingga integrasi ke lintas perangkat.

ya. Kemudian Huawei MatePad Pro Max Peppermint Edition, RAM 12GB, storage 256GB, plus Glide Keyboard itu di 1.499 euro atau 30,5 juta. Kemudian varian dengan RAM 12GB, storage-nya 512GB, plus Glide Keyboard itu di 1.649 euro atau 33,6 juta rupiah. Dan perlu dicatat, biasanya harga di Eropa jauh lebih mahal karena berbagai faktor, salah satunya pajak yang tinggi. Pendengar, menurut perwakilan Huawei Indonesia, tablet MatePad Pro Max ini juga akan masuk ke Indonesia, tetapi jadwal peluncuran maupun harganya di Indonesia masih belum diinformasikan. Jadi kita tunggu aja sama-sama ya. Memang selalu menarik ketika kita melihat atau menyaksikan peluncuran produk-produk dari Huawei, dan ini salah satunya yaitu Huawei MatePad Pro Max. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah Anda mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Gimana pendengar lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Kalau di segmen sebelumnya Steve ngomongin tablet, di segmen ini mau ngomongin tentang smartphone. Ada keluaran baru dari Realme, yaitu Realme C100 series. Pendengar, Realme sudah resmi meluncurkan smartphone entry level terbarunya di Indonesia, yaitu Realme C100 series. Ada 3 model dalam seri ini. Yang pertama Realme C100 reguler, kemudian Realme C100X dan Realme C100i. Untuk Realme C100 dan C100X ini hadir dengan baterai jumbo berkapasitas 8000 mAh, sementara Realme C100i hadir dengan baterai sedikit lebih kecil, yaitu 7000 mAh. Nah pendengar, menurut Realme, baterai 8000 mAh di Realme C100 series dapat menunjang aktivitas berat sehari penuh, mulai dari streaming video, navigasi, hingga gaming berjam-jam. Dan HP ini juga bisa menemani pengguna muda untuk aktivitas outdoor, gaming, media sosial, dan navigasi hingga multitasking seharian tanpa khawatir kehabisan baterai. Semua model Realme C100 series didukung fast charging 45 watt serta fitur reverse charging sehingga perangkat dapat difungsikan sebagai power bank ya. Khusus untuk Realme C100, ponsel ini memiliki teknologi 7 year battery health yang diklaim mampu menjaga kesehatan baterai tetap di atas 80% meskipun telah 7 tahun penggunaan. Realme juga menyematkan fitur AI power saving untuk mengoptimalkan konsumsi daya serta bypass charging yang menjaga suhu tetap stabil saat bermain game sambil mengisi daya. Selain baterai besar, Realme juga menonjolkan aspek ketahanan perangkat. Realme C100 menjadi model paling tangguh dengan perlindungan Armor Shell Protection, Armor Shell Glass, ketahanan jatuh hingga 2 meter berstandar militer, serta sertifikasi IP69 Pro Water Resistance. Sementara itu, untuk C100X dan C100i sama-sama dibekali Military Grade Shock Resistance, sertifikasi IP64 untuk perlindungan dari debu dan cipratan air. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Untuk model yang diposisikan tertinggi adalah C100 dengan layar 6,8 inci, refresh rate 120Hz, memiliki kamera utama 50MP dan kamera selfie 8MP. Chipset yang digunakan pada Realme C100 adalah MediaTek Helio G92 Max dengan RAM 6 atau 8GB, penyimpanan 128 atau 256GB. Ponsel ini menjalankan Android 16 dengan Realme UI 7.0 dan juga tersedia dalam beberapa pilihan warna, yaitu Glory White, Victory Purple, dan Endurance Brown. Nah, berikutnya adalah Realme C100X. Ini menjadi model yang memiliki baterai 8000 mAh tapi harga lebih terjangkau. Sedangkan Realme C100i jadi model paling murah ya di seri ini. Kedua ponsel ini memiliki spesifikasi yang mirip-mirip seperti C100. Bedanya chipset yang digunakan adalah Unisoc T7250 dengan RAM hingga 6GB dan media penyimpanan hingga 256GB. Untuk pilihan warna, C100X ada warna Deep Blue Tide Golden Coat, sementara C100i warna Down Purple dan Dusk Gray. Semua model Realme C100 series mendukung GT Boost untuk memaksimalkan pengalaman bermain game. Kemudian ada Flux Engine untuk multitasking dan hypercooling supaya performa tetap stabil dan suhu tetap terjaga. Pendengar, fitur-fitur software tadi sebelumnya cuma ada di kelas flagship ya dan number series, tapi kali ini diturunkan pertama kalinya ke Realme C series. Dan ketersediaannya akan mulai dijual di tanggal 15 Mei 2026 untuk Realme C100 dan C100X, sedangkan Realme C100i akan mulai tersedia tanggal 1 Juni 2026 secara online dan offline ya. Nah, langsung ke harganya pendengar, untuk Realme C100 RAM 6 storage 128GB di Rp3.799.000.
dengan harga promo di Rp3.599.000. Sedangkan untuk varian RAM 8GB storage 256GB harganya di Rp4.399.000. Tapi di harga promo jadi Rp4.199.000. Untuk Realme C100X RAM 6GB storage 128GB di Rp3.399.000. Harga promonya jadi Rp3.199.000. Kemudian untuk storage yang 256GB harga aslinya Rp3.799.000. Harga promonya Rp3.599.000, beda 200 ribuan ya. Kemudian untuk versi paling murah, Realme C100i RAM 4GB storage 128GB di Rp2.499.000. Harga normalnya, kalau harga promonya Rp2.299.000. Kemudian untuk varian RAM 4GB storage 256GB di Rp2.799.000 harga normalnya. Harga promonya Rp2.599.000 dan varian RAM 6GB storage 128GB di Rp2.999.000 untuk harga normal. Untuk harga promo di Rp2.799.000. Nah, itu dia pendengar. Informasi di segmen ini buat Anda yang cari kelas entry level dari Realme, maka seri C100 ini menjadi pilihan yang cukup baik. Nanti setiap akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Dan informasi yang Steve bagikan juga semoga bisa menambah wawasan Anda. Tidak terasa sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

美声电台林韵这些节目，听众朋友，接下来还有好多盛事，我们一部分一部分的慢慢的欣赏。

美声电台林韵采撷节目。好，听众朋友，我们再来欣赏这首圣诗。你在我身后，你在我身后，主啊，为你唱一首赞美的

那里就有主在他们中间。神不仅垂听我们个人的祷告，更垂听我们同心合意的祷告。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya, Penginjil Feni, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Nats Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28 dengan tema Iman Teruji di Tengah Kesulitan. Sebelumnya, mari kita bersama mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberkati kami dengan satu hari baru lagi. Kami boleh menikmati hidup kami, kami boleh menikmati nafas yang Tuhan berikan, tubuh yang sehat, bahkan setiap anggota tubuh kami yang boleh bergerak, yang boleh beraktivitas, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan juga di dalam hidup kami, walaupun saat ini mungkin kami harus menjalani hari-hari yang lebih sulit, yang lebih berat, tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan sendiri yang berbicara menyentuh setiap hati kami. Dan kami dimampukan bukan hanya mendengar dan memahami, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu dan menghidupinya di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Para pendengar yang terkasih, saya mau mengajak para pendengar untuk sedikit bermain kuis. Dengan cara saya akan memberikan pertanyaan dan para pendengar dapat menjawabnya di tempat masing-masing. Siap ya? Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apa nama ibu kota Jawa Tengah? Ya, Semarang. Pertanyaan kedua. Siap-siap? Siapakah presiden pertama negara Indonesia? Ya, saya pikir hampir setiap dari para pendengar pasti menjawab dengan benar ya. Bapak Soekarno, bukan Soekarno-Hatta, hanya Bapak Soekarno. Nah, sambil para pendengar menghitung-hitung poin di rumahnya, berapa pertanyaan yang benar. Pertanyaan berikutnya saya akan bertanya. Ayah Mary mempunyai 5 orang anak. Anak pertama bernama Nana, yang kedua bernama Nene, yang ketiga bernama Nini, yang keempat bernama Nono, yang kelima namanya siapa? Bukan Nunu ya, tapi namanya adalah Mary karena saya berkata Ayah Mary. Nah, kalau yang salah mulai ketawa-ketawaan ya. Pertanyaan berikutnya, bisakah para pendengar menjawab dengan benar? Jika Anda sedang ikut sebuah perlombaan lari dan Anda berhasil menyalip orang di posisi kedua, di posisi keberapakah Anda sekarang? Ya, posisi kedua. Pertanyaan berikutnya, berapa bilangan prima terkecil? Nah, mungkin butuh ingat-ingat kembali pelajaran dulu SD ya. Jawabannya 2. Berikutnya, apa nama benua terluas di dunia? Ayo. Amerika? Salah. Ya, jawabannya adalah benua Asia. Pertanyaan berikutnya nih. 1/4 ditambah 1/4 jadinya berapa? Nah, kalau ibu-ibu yang sering belanja pasti tahu jawabannya. Jadi 1/2. Pertanyaan terakhir, karena kita sedang mendengar radio, saya mau tanya, siapa sih penemu radio? Nah, para pendengar ada yang tahu? Ya, kita kenal dengan namanya Bapak Guglielmo Marconi. Nah, pendengar terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita main kuis seperti ini, rasanya kembali ke zaman sekolah ya. Kalau ingat-ingat lagi, setiap kali menjelang akhir tahun ajaran seperti saat-saat ini, kita harus belajar, kita harus melewati ujian dengan nilai yang baik, baru akhirnya kita bisa naik kelas. Hari ini saya juga akan membawa sebuah tema tentang kata ujian. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk memeriksa dan mengetahui kualitas atau mutu. Hidup kita sebagai manusia bukan hanya melewati ujian saat-saat di sekolah, tetapi setiap harinya kita melewati berbagai ujian kehidupan. Yang diuji juga ada banyak hal, kepintaran kita, kemampuan kita, ingatan kita, dan bahkan kedewasaan karakter diri kita. Demikian pula di dalam hal kerohanian. Apa sih yang perlu diuji? Ya, tentu saja iman kita perlu diuji. Untuk itu, saya mengajak para pendengar untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai ke-28. LAI memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus,
aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang perempuan Kanaan yang tidak disebutkan namanya. Tapi dalam bagian Alkitab yang lain mencatat, dia adalah seorang yang berkebangsaan Sirofenisia. Singkatnya, dia bukan seorang Yahudi. Dan di masa itu, orang-orang demikian dianggap adalah orang-orang yang kafir, musuh, najis, karena mereka menyembah banyak-banyak dewa. Apalagi di masa itu, seorang perempuan itu adalah orang kelas rendah di mata orang Yahudi. Dan perempuan ini mendapatkan double minoritas. Dia seorang perempuan dan dia bukan perempuan Yahudi. Tetapi betapa perempuan ini memberanikan diri datang kepada Yesus dan murid-muridnya dan memohon, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya yakin kehebatan Yesus, cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, yang buta, mengusir roh jahat, tentu saja sudah tersiar kemana-mana pada saat itu. Tapi yang menarik adalah perkataan yang keluar dari mulut perempuan ini ketika memanggil Yesus. Dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Padahal di saat itu, di sana ada begitu banyak orang-orang Yahudi yang sedang menyaksikan, dan banyak dari mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dari mulut perempuan ini kita melihat ada satu kepercayaan, ada satu pengakuan ketika dia memanggil Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Para pendengar yang terkasih, kita belajar hal yang pertama adalah iman lahir di dalam diri kita. Itu bukan karena siapa dan apa suku bangsa, ras, atau keturunan keluarga kita. Jika hari ini kita bisa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen, nenek moyang kita orang Kristen, semua teman-teman kita Kristen. Bukan juga karena saya suku A, suku B. Bukan karena pekerjaan saya di gereja. Tetapi iman adalah anugerah, pemberian Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 menuliskan demikian, "Karena itu aku, yaitu Paulus, mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Perempuan Kanaan, dia mampu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena Allah lah yang memberikan, menganugerahkan iman dan Roh Kudus dalam diri perempuan itu. Jadi sekali lagi, iman itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan dan usaha manusia. Mari saya ajak para pendengar, kita memikirkan sebentar, kita merenungkan sebentar waktu, momen di mana pertama kali kita mendapatkan anugerah iman itu. Bagaimana ketika pertama kali kita mengaku percaya dan mau mengikut Yesus, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah saat-saat itu adalah saat-saat di mana kita mengalami karya Allah yang begitu indah, yang begitu mengagumkan di dalam hidup kita? Kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Di ayat yang ke-23 dikatakan, perempuan Kanaan ini bukan hanya berseru-seru dan

mohon kepada Yesus karena dia tahu Yesus itu penuh belas kasih dan kuasa. Namun jawaban Yesus seolah-olah telah menolaknya. Dan apa yang dilakukan perempuan itu? Yang dia lakukan berikutnya adalah dia menyembah kepada Yesus. Sebuah sikap, sebuah tindakan, dia berlutut, dia merendahkan dirinya. Dan dia terus memohon agar Yesus menolongnya. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya, tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Yesus, Tuhan. Dan hal yang berikutnya tercatat, untuk kedua kalinya Yesus menjawab dia demikian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang Yesus maksudkan adalah, bukankah tidak layak mengambil berkat yang telah tersedia untuk umat Allah Israel dan memberikannya kepada orang yang najis atau kafir? Sebab sebutan kata anjing pada waktu itu dipakai orang-orang Yahudi untuk menyebut orang-orang yang menyembah berhala, mereka yang tidak kudus dan mereka yang kafir. Maka untuk kedua kalinya lah, perempuan ini seakan-akan telah ditolak oleh Yesus. Jika kita adalah perempuan Kanaan itu, apa reaksi kita? Biasanya, ketika kita ditolak oleh seseorang satu kali, mungkin kita sudah merasa sakit hati, kita sudah merasa kecewa. Ditolak dua kali, mungkin kita sudah akan marah, dan kita tidak mau lagi datang kepada orang itu. Tetapi tidak demikian dengan kisah perempuan Kanaan ini. Ia sekali lagi, dengan rendah hati, dengan hati yang yakin, dia menjawab Tuhan Yesus dan berkata, anjing pun mendapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Maka kisah ini ditutup dengan sebuah ending yang begitu indah ketika Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini di depan murid-murid dan orang-orang Yahudi lainnya. Iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Sehingga kita sering mendengar, bahkan kita sering berdoa, Tuhan, mohon supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan kalau kita ingat, Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya, saat itu mungkin iman murid-murid Yesus belum sebesar biji sesawi. Tapi iman itu bisa bertumbuh. Iman yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman yang hidup. Dan iman itu bertumbuh lewat ujian, lewat kesulitan dan tantangan. Seperti perempuan Kanaan ini, imannya diuji lewat kerendahan hatinya untuk terus memohon kepada Yesus walaupun seakan-akan dia telah ditolak. Memang mudah bagi kita mengatakan, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus, jika kita baik-baik saja. Tapi bayangkan kalau kita sedang dalam kondisi dikhianati, kita difitnah, mungkin kita dibuli dan dimusuhi orang, keluarga kita sedang bermasalah, kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami penderitaan dan kegagalan. Mungkin sebagian dari kita masih kuat untuk berdoa kepada Tuhan, tapi bagaimana seandainya di dalam kondisi itu ketika kita berdoa, Yesus seolah-olah diam, tidak menjawab doa dan keinginan kita. Bagaimana jika kita sudah berdoa tetapi penderitaan kita tidak kunjung reda? Masalah kita belum punya jalan keluar. Masihkah kita terus-menerus datang kepada Tuhan berdoa dan percaya kepadanya? Para pendengar yang terkasih, saya ingin sharing sedikit. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga pernah mengalami masa-masa di mana saya merasa, kenapa ya Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya lahir dari keluarga dengan mama seorang Kristen, tapi papa bukan seorang Kristen. Sejak kecil, saya selalu diajak ke sekolah minggu. Dan saya punya satu keinginan ketika melihat teman-teman sekolah minggu saya yang lain, kok bisa sih ibadah bareng keluarga, papa, mama, rasanya itu enak gitu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya pingin dong papa saya bisa percaya kepada Tuhan, bisa datang ke gereja bersama-sama ibadah. Saya berdoa bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, tetapi saya mendoakannya selama bertahun-tahun hingga saya mulai beranjak remaja. Dan hal itu belum terjadi. Doa saya belum dikabulkan. Malah ketika saat itu saya di kelas 3 SMP, papa saya itu mulai sakit. Awalnya sakit karena luka yang tidak sembuh-sembuh.

tapi setelah dicek tidak ada penyakit diabetes dan penyakit lainnya. Maka makin hari kondisinya semakin memburuk. Akhirnya kami membawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit selama 1 bulan lebih tidak ada hasil yang baik. Bahkan papa saya mulai berhalusinasi, mulai ngomongnya ngawur. Dan pada saat itu doa saya mulai berubah. Doa saya adalah, Tuhan sembuhkan papa saya. Tuhan sembuhkan papa saya. Tetapi yang terjadi adalah bukan jawaban doa seperti yang saya inginkan. Di dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, papa saya meninggal dunia. Dan di saat itu bukankah seolah-olah Tuhan kenapa tidak menjawab doa saya? Tapi ketika saya melewati hal-hal itu, melewati momen-momen itu, saya melihat betapa ajaibnya karya Tuhan. Karena sebelum papa saya meninggal, papa saya dengan kesadarannya, dia minta dibaptis, dia minta dilayani oleh hamba Tuhan, dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Para pendengar yang terkasih, ketika kita berdoa di masa-masa sulit kita, dan ketika kondisi tampaknya tidak berubah, masihkah kita terus percaya kepada Yesus Tuhan kita? Masa-masa sulit, tantangan hidup ini adalah waktu di mana iman kita sedang diuji untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Iman kita bisa jadi lemah, bisa menjadi kecil, bisa menjadi mati kalau kita tidak menghadapi tantangan hidup kita dengan terus bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh ujian kehidupan agar iman kita satu langkah demi satu langkah semakin bertumbuh. Iman bukan hanya soal yang sakit menjadi sembuh. Iman bukan hanya soal ketika punya masalah lalu ada jalan keluar. Tetapi iman berbicara bagaimana hati kita bisa tetap percaya, bisa tetap bergantung kepada Tuhan Yesus apapun jawaban doa yang kita terima. Karena kita tahu dia adalah Allah yang maha baik. Dia adalah Allah yang merancangkan dengan sempurna segala kehidupan anak-anaknya. Dan ingat, ujian kehidupan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, tapi akan menumbuhkan iman kita lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi, siapkah kita? Saya dan Anda para pendengar yang terkasih, siapkah kita menghadapi dan melewati ujian iman hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah, yang boleh sekali lagi mengingatkan kami, yang boleh sekali lagi menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, dalam masa-masa sulit, di dalam ujian kehidupan yang harus kami lewati, kadang-kadang membuat kami goyah, kadang-kadang membuat kami ragu, membuat kami takut, membuat kami khawatir, dan mungkin membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Tapi melalui kisah seorang perempuan Kanaan yang percaya, kami boleh melihat bagaimana ya Tuhan, iman boleh bertumbuh lewat penderitaan, iman boleh diuji lewat kesulitan hidup. Dan kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja, menguatkan setiap hati para pendengar, setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka mungkin mengalami kesulitan, penderitaan, dan ujian kehidupan. Tuhan, kuatkan mereka sehingga iman mereka boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka boleh melihat, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan Yesus yang nyata, yang indah. Walaupun mungkin bukan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini. Terima kasih Yesus, berulang-ulang, berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan doa atau pergumulan hidup saat ini, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, atau juga dapat mengirimkan email ke renungansuaraindah@yahoo.com, renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Feni mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati para pendengar sekalian. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.